0: Má pan tin a go níiad mó do man nail mí as na gé mógtón 360 don atí.
1: Ibaya Akashwani Mugokchung Asnokden Mugokchung 360 Sindong Nong Aun Sutsu Shishilam Bardamden Sinsaksim Akiba Angashitsa Mabanga Gadzinong Kanam Pilar Tamasa Nidinang Asir Nakijim Tsir Ashinong Kanga Pilatsa
2: Kadanang Tainla Imrang Kung Tsir
1: Kanam Pilar Sira Aun Sutsu Shishilam Babaya Kudang Nung Itinzak Asir Kamkui Shika Rudar
2: Kampungububa Takamya
1: Takamagi kampung bubana. Sira naya aun suzuya dang asano tangana udang shishilam barnai.
2: Aun suzuya kora asin naru niyan na paluba ayo kora di.
1: Oh, acha acha acha. Kanan ta chungwa aja. Sira kipungji naidang yari asa kuma.
2: No. Acha ki niya yari ta sira no kububa nang ayina kaya dao dao no ko. Kabarman jab nang malite. Imala aun suzulu. Imala ima asin naru nang ayan na paluba ayo kora di.
1: Cha. Udang anugu nung dunai penerba chungzi yam yuk manua nakumas.
2: Uda tim baka yukmar, saga mayuk nga teradangan ngerzi, metemunum akatse, taseki dang lor kyung or them. Tanser dampur, no kyung or bazar marodum to limsa, a cheer. Taserti.
1: Saji udang, nada maja no dang mission mabata chungaji, ounsuza yuk pachangana.
2: How? Chungwadi?
1: Sira nai ayukba ounsuza demia, nai nisasa tsinirasa. Atsu misra alunungi.
2: Kesa saya ini ker, atsu nungi agit deh dasar. Ita kira utsu baju. Jadi tangga senung bantu. Betemer tangga alis ker dasar di.
1: Acha, sir alis ker dedes. Panukja, panukina alunung atau panukina alis ker apa?
2: Panukina alunungi punyaru baju. Panukina jadi langga agat baju. Untuk kira alis ker dasar ita kira yoko dasar di.
1: Hai hai. Ano talir demia naya ayok parung nungya kubat sabu basa liar dang.
2: Alu la sanga mahe iskwa sama na iskwa stalak mabutu itu mbiak nga chungwa yuk wadi.
1: Chungwa yuk wadi?
2: Mabutu bu yuk mao kuni tanaba.
1: Oh, acha acha acha. Kanan tajung. Asir sunutzi ya nunuk sasadang takta dira sukuma yang yamin ba asir ayuk pa ya na sunutzi ya kuma asir.
2: Witness di nang yabuna watsa mbiaki reja asir saka unukwa pilmaru ba isap tu sendanam. Ayo, dah untuk langsing jang, dah untuk sedang yang dua ayuh kerja.
1: Siaji, ni sungai suggest asa, iba ya sedih dah senang senang. Aja ki, hai dah mulung terperas, bibi dah asa.
2: Jenjang baju na, untuk sasa orang langka siaji, bibi mulung pak nongtang.
1: Kipur tak tangkat na?
2: Untuk tak tangkat.
1: Asa na susia putpar naya tak cung baser na, huni bar naya tak cung baser. Kicu yang anuwan na kacer sungdo na nunuk namia.
2: Niat tu mabu pupar dah cung, huni bar dah cung ah.
1: Saya huni bar ni je, kubiga dah si mendaksir nunuk.
2: Huni bar ni je mau nunuk bersepati ata dah si amener tak kebo.
1: Anu, tu menung rasa kaji. Yak tabu nunuk ya town hall nung tu amener lias. Anung je nunuk ya itak tu dah cung bas, yang itak cung ba me.
2: Itak ye dah cung ba de. Town hall nung tu word sing lo acar anda abu cakatu mali. Saya kompleks dia kira lor, jangan nama menari untuk macam apa? Kiam batang jangan nama batang menari itu.
1: Kalau tu menurut saya kan, saya tu tadi cerita kira nunuk talir kari, awak cerita aika alinung nunuk ya bela talila nunuk cerai semin nunuk cerai.
2: Itu nunuk cerai dia nunuk ya udah senai kacin yang masih yang ada nem, tapi nasi melir cincang ya aika alinung bu bela bagi akat cerai dia.
1: How ni? Sir, onu gya tanu yengi aliya onu kena nama na gija free aga zuzu maga zuzu.
2: Aga zuzu de? Nuna ti gju sali de? Aga zuzu de?
1: Kana pelarji. Sir no, kanga mudit naba kaji. Nunuk aman ba yimya ya. Tadi kesa caka nungdang asir sungguna. Tu iba ya first come first isap nungna udang nunuki first nungi dang bibi.

0: sasa shidadayur.
1: Yabu first nungi shidadayu baunuk yabu sakayim taknungi tasintasinaruji banukji first kamu persaru amener. Saka iba chakanung yabu unuk tati amener di.
0: O tati zi nunukingi udang mukuk chungchila nung anir dashibu bibi chakaka galir na yangi na. Asir yangi shishilin bardam ya ayi ganang niyars nung nunuk tsungda ya kadika yari diba amener asir kengen bu mibit misa tukur kiji yung asun wajak ya mimji rang asung duna kuma asir nunuka.
1: Ayah untuk yari terbang amun ya. Ka awalnya kain naga kati yoksuzu ser cakaji pihin tang metetalir je. Yari terbang nang taki awalnya metemetemi yoksuzu. Abu semua jem naga lemsa terbah cia cemer tak ayah untuk panasalir demi buah.
0: Ser nunukingi cungza je bayar tiffin benar tu na nunukidang ingin ini nang sisi cia cemer kumasir.
1: Itu kidang sisi cia. Kidang nengi benar usus baju. Untuk anak tang asam baju atau nung sakar. Zibajin ibu kita ngapu sura sungguh na, cung satu benar marota terce, ita kita masih aji erde.
0: Sira putpar asir huni bar da aru tangbo, tijak nongji tu bela pelak aru maru.
1: Belarati, onu gini nak tepa, on susu na rute mayo kerja belarati.
0: Sira no, tang ingi wadnis saya asir sadar deh matuk tangbo, kita nungar nungian na ayok rasa ku masir.
1: Kengen naru ali aru tang naru ayok erde, a on susu jibo. Orang ini nak cibo, kengah pun balik tu bersungguh na. Naru nengar cekeng kena yuk ready. Pasar ini baru dah na.
0: Anu, tas nang nuba kaje. Taliur demce. Palala nang asno. Karibu sin bakti nami nang je. Semera ki akiner, mesra metza ki akiner. Da asidza aku. Idang je. Kumasa sinunukya.
1: Sin metza ki pun makacer. Saka lira semera taka ki akacer ready.
0: Tu udang taliur ya, sin dang bau macam udang nunukya. Agaknya semerangar na.
1: Merangar ready.
0: Asal no kaji, nunuk cukula anuku tatemer dasar tower tau tu bama bangda senang bo. Kumasa Rachel, dang alur acemer agazer sih. Kumasa
1: acemer agazer di, hari kengkeng bo macam nunggu. Tangar udang in tangin tangar dang talir tem jaga mulungso agazer dasar di.
0: Dang pi dak tangkut na. Asal no, cengkeng mupung abad awun suci kumapener. Asal bo ano, mabang tajung baje kijisa sir cungza penzi baje.
1: Mabang tajung je mi mabang nang ya tang ya di. Harbo cengkem asuai daru dang ya bo cubia madang mutura madang untuk sazeng raya keram sih coba saka mili mamang nang ya bo awun susu tapu balala aru rade tak aja
0: to mili mamang jang tajungba senja ada dari zina nunuka
1: mili mamang jang tajungba senja imba cia aru mama merangai nak ya rade.
0: Serano udang sisilin ba asibanungi kichi tebelangur asir kichi tajang zakpa alir udang naya sidetsi
1: udang rungsin lain nga yagi aru baju haptan nga napan aru baju yangi udang ci ajim ziki pungnung sinuza azakay mabab lam merangay nakay asir yagi aru baju rungsin lamang nga kipungnung kangati ari akatsir tadi
0: serano udang iba din jitin sima chirnur dama kuma
1: ta chirnur dama yari apa nu kau merangai nak eh tadi?
0: Ha, nu kau tebel apa aje? Anu dang tadem sa, naya udah radio angar dem dang. Di sini napa udang kardang alih nombu asyidz udang.
1: Ayah nu kau mayar ru nu tangga sengtang mayar nu kau ngapelar, tasir tangar dem tangga kengarang pelar.
0: Kengarang pelar nu mabang aku tebel dema. Aru itia lota ama ekjon logote wetnesse bazar de sabji pikya huniwo. Apni time dia karne khushi paise to apni apni la naam aru apni ki la busti paise to kole parwa
2: edo moi khando aret manu ase aru ami naam do ejemlo aru ki kobo etia
0: to apni ando yade mukokshon de hado karide sob manu ekilo de ahina kinya kure
2: moi ekilo ki ahe gardia hado.
0: So, apni vi mukok chongde saman do bikri gruli ki ki ani thake
2: mas pastinga morja aro mano braki khase sob ani ase
0: to apnian bi yadi kini ase sel do palna bi ase
2: o gidaba do los pi khae gidaba do o pal enaka ase business to na aro gidaba do moi khan phaba do na pungji kina bi besi jai enaka ase moi business to na.
0: Aru itu bus tengah tu, apnian la jaga berahi, bishi bawa kaidakina manuan. Tu apnian bi yade

0: 아무도 자다마 마방시아 무즈기 미스라 담망르 프랑바 뜨슴농 blood pressure 든당즈라디
1: 그다가 blood pressure 그다 리르다 쿠마스르마드즈
0: 아주당 나이 blood pressure 든당당 다티시자게디 blood pressure 증당바 아즈클렌지 녹랑가서 리르농이 뜨마 아서 안우 증랑렌지 두코농이 뜨마 다스디르 나 하이 blood pressure 그다 리르다 Tadi tu melungung yang, asal kan na high blood pressure kita lihat dapat dera. Tadi ada macam tengah di celadi.
2: Serah anuai blood pressure, high asidang. Kumala tim tim ajarur kan siang gudo aja mending nerdu ya.
0: Ni udang tamalan si sembah madu nahe. Na tashimi di mangmangzi, tenek labuk nung na mukta alibadam acakji arak serama yang uzaku.
2: Oh,
0: asal guano karbo tenek merma kumzi. Tenek agi jungwa manguzi na. Dasarbo saksi niza doa saksi z, aserbo anu tuku asiba aliz tadi. Iba tim demia anu palu mesti tukzra, lia, temelungjang tashi tak atukz, temang nong, tizir raksa paralyze agamz, acikar temang acungwa maraksi agamer, aser kar deep kelen maraksi z, mesra kar tuku luk mesti taki agamz tano.
1: Ayah, ha, na, serabungla iba mala, tim dinung icin puzil mang karbo. Lir malar kena jam zangne.
0: Haija, iba ma tim dem ajarura ya ta muziki pusia awu ta jumbago. Aserbo anu tim dem nungi kuda kamzka lizi ta sera aja jumba liba liru ajak Malaysia lizi la. Tadi sijagi na temang tiira sera temang arakza asenzi sentukzila. Temu agat ba ciongzi metzi idemya aja ma jizila. Aserbo anu sungu lemba aser sengjang nijang beri aji zila Anu na temi sepa ciungzi aji aji merga sera Idemji azuk zila aser tungtibang kaji Merik mojo alizi kangaha tungtibang anu
2: Ya andai ratada ashiba adama kangaha sabilarai Anu metid na liba kadi Tanya sengai nisung aiga shinita shidak na diabetes da agi shirang baya
0: Aho
2: Iba ya shinita shidak katalir da sa jimbi baya kuda yakji
0: Hau, aja udang cini dah sedang jauh. Tak cungguh amai, aliza amai bilamur na. Saka cini dah si tak dah sera. Asia maju, iba dah si tak ya. Aji aja jumpa. Aser liba liru tak tu luka ketalir no. Tunggu bangka aji. Si az nungya arur. Tetes zirabor tak ketalira cionu dem tak. Az nungya arur dalir.
1: Iba dah si tak ya. Kuma metes aser kici kuda nuk tangzer. Kan si tak zener tu ya.
0: Si az nungya arur baju buna. Asni nuk tangzi maguk saga azuk zibu kukalir guya.
2: Awja, awja.
0: Aserbu bi sasa metita aji ajam zila. Tanang metzi temu wagat ba. Aserbu anu junk food bagit nung seper tanasung. Udang ay bagit nung du terbrang nizga, tijin nizga angurang tanahe.
2: Ay di tanuri ang masi, tayini agang aji nirang
0: aji. Ay du itim chiong zi dua maji ang da chong badi. Da si tak tama chong nungi kimsik za damaya.
2: Ay agang asa jirsang ya.
0: Taserbo anu mabang siya cini tashi tak ketalir mali aji tendang zila aji udang muziki aserbo anu temang rprangba tasembala lanu idemji tendang zi beri adang kargu ya.
2: Awja, awja.
0: Ta yang jisa tendang zi taserbo anu tali isa temesipa jiong zi ya nahe idemya azu kwa ali zila gu. Udang mekemdang ra iba tashi tak yagi asin tenek telen raksa zir temang ajak raksa zir da adi. Ciongzi ta ciongdang jir mekazi demang arakza asinzi sina asin demang merga yuzi nungdakar.
1: Sera odang no iba da shidak agi kumwa sa tim adamar aja odang nai kenta zaya shidak zinar lo ya.
0: Odang tim baka adi ciongzi agi ya alizi odang da chizi do jina adang nai he. Alizi da sirbu zi do jimna adang alizi dapang do dakunga maydang alizi. Dasarbo nazi jia udang tangar mamasi na tangar anabena na dang jini dasi tak agak terima bu asembena tukur taji ciongzi jia ka ku danga ira makamzi jini dasi tak agak terima aji udang blood pressure agi amatu ani sitalizi aser iba dasi tak agi tenek telendam raksa aser tadi
1: ayah tetsi buza
2: jau sitakai
1: cukup kemdang alizi pada kalaga kecil mang malay aja
0: haido Asal nukah cium zat zukah lizat lagu ya?
2: Ayah anu ay, temang mada serang bayar na. Iba dah si tak tim di mian kan racun macam gudo.
1: Hai ni iba jodang, dah zat racun tu de.
2: Ayah,
1: iba je, asal nukah.

0: Tsunugi usang onak asalkan adam bang asyuko tang truk aku mabang atung batang kalami Akashvani koi manungi yuk patan awas nung yang yatamer aw nong lajong.
1: Asnuki Koimanungi Aosang Aser Ken Balala Yokpa Ngashugu Ibaya Akashwani Mugokchung Mapang Truk Aku Atung Badan Kalami Local Talent Sundong Tenzakar Asnuki Mezang Bubanung Uti Pungan Bachanga Kenagi Shilamaki Batang Angashitsu

aga zizila. Dizanon panaliba ak tzitina ma tzila muzuji aga zizila. Iba janga dizanujia tzila jagi timdum misirak zizila. Ang utsibu. Ang utsibu damagachi chunga yang luxi zila asir tz level nungibu tira ajungada ali zila. Iba janga tzungla aruba mabang nung tz level tmai aduktang ang utumji majinza. An. An ki adab nong am shiba tsakse masira sotas am aladam je tai asir takang kamar lira tsakra diba nong akideda induk zila. Iba janga an ki dolong nong talam dalila maruk tak zizi ki ujin dam je rabrangsha raksa zi lira yang lukshi zila. An ki timbagat nong nala chunga akazi zila iba janga tsi matangdan zi asir tsijia dolongi maitza. Ninang. Tsingsang majongzi takzra sinong, ninang box tamji rupangsha, box ponglang lenji, mrakdada, ninang disibi tsinglo tsi asir. Anil tazak nungi, kamzak ayu tsi aduma, ninang box shianam, akam agatsizila. Ninang amanda galiba tungshi tumbagat nung tsi ayubabji, mrakdada ayu tsila, iba janga, mijadamji, ninang box tsilongi, maiza. Dadamsa, aloi madam adama tsingsang mabungdan takzra, Alo mabaran inyakim tadujuba abunsa rajama angutsa adama mobile application mektot app ajanga asnok district telongdat nong changsangmokung dakza aluimba inyakse tadujuba agatsabadan anugusha mabang tasazak nong changsangmokung adalokseba sangdong madadakse asar idam mobile applications chi Google Play Store masara App Store nongi download sir amshiza ajungsha. Aloi madam adama tsingsang mabung dangza zesense, mtsa jangna tsa yokpa yum ya, asir kisi shiruru anaba loyum, mtsa jima ali tsa yokpa osang ya, KVK Mogokchung nungi lir. Office of the Mogokchung Municipal Council Mogokchung Nagaland achanga, shishilam badam asushi chinjang talamsa yamaya gaja lir, sangmok kejinong tir, Full copy kejinu sentinum, carrot kejinu sentir, motor kejinu sen nokor, chinga kejinu sen rokor, nolkol kejinu sen lir, palak kejinu sen nokor, komerja kejinu sen summer, parwal kejinu sen rokor, squash kejinu sen summer, pengana kejinu sen lir, alu kejinu sen macer bungo, bias kejinu sen lir, Lawson Kejinosan Noglanga Sertanam. Rohomas Pangach Merica Aser Toli Kejinosan Noglang Anana Thailand Makor Kejinosan Noglang Anasir Lir Kongsha Kejinosan Noglang Paz. Proiler An Takam Kejinosan Noglang Kasir Chokur Pungo Lapsar Kejinosan Noglang Anasir Lir Akshi Lapsar Kejinosan Noglang Asam Sertanam Poknong kejinong sen nulang anasir nature. Tukulak masirat tatsang kejinong sen nulang asam sir mutsu. Asir takam wholesale kejinong sen nulang anasir tukor. Nashishi kejinong sen nulang asam. Poknong kejinong sen nulang anasir simmer. Asir tukulak. Takap masirat tatsang kejinong sen nulang kasir ter ta alija.

0: Asnuki, Western music sendung ang asyuku, manani, radio mabang tia kwa dong badan kalami, lanur dem sendung nung, medemer dachong shimyim, da seba unag no achim dakar, atula lemdur asar duluk parnuk sinsaksim akiba Asnuki tang ang asyidze.
1: Medemer shimyim, da seba unag no achim dakar, tang asnuk den lem sadib nabaji, Madamur da sebab ya siapa, takam nong madamur da jong ali cuci kuda dong di bang, asal madamur je kuma kuda simtu, iba intang mabang tatsaga kaya yangi, tang narola kena di jibiner. Nisung singa ya takam nong kisung ali cuci je makuk asal iba je kana tamakuk zilir, zirapur asin atiano, kinengar dem asal madamur dem aja ki asin takam nong silam tulu akhir saka. Acak rong nung medemeri nisung ka takamimia Malaysia ain ba nung silam tulu ba akhir. Das nung, kudang medemer da sedir ba mesira laji asin asushi tinsa acak nung mulung tuktak. Mesira anisung zuktak ta shizago. Shiba dendangar acak tang nungi alia asini tarantak ba keja mili. Tepela, mesira bangla shisa pulu ba jashi kurit. Mim o asir oda asnuki tsirapur bi atiano da na melam satap tapa tipilam ba da melam satap tater. Shidi o ka nunga shiba ki, medemer tisindak tapji apuani na temiyam tisindak tap din tatung tap lir da asir. Asnuk takam nung, takuk masira tamakuk anguba asir asini kuba chinchang ka tung tater, ahachakji medemer kumala shimer medemer ipa takji tulu ka kata lir da asir. Asunok cimbisin ba, mesra bangla, asunok sushi supu ba, acia cimba, asir takam nung inyak na changra pilem ba, idem acak nung ji, metemer influence ji tulu kalir.
2: Sira nae, metemer dacung tumulong lemdet saji kuma shimzer ibay nang ji terara sa syangkudu.
1: Mesung buba nung ji, diarin akit ba metemer dacung ji asunoki pusya metem zila. Dasarnya, metemer karbu dan asin tim demam mabang nong, mesra bangla asin kuda mas zwa mabang nong, miarir asir, udang aje memetet amat dok zwa metemer dema ayek dang lir, anung je, nai metemer sim dang je, demetet zitung ti bang baje, tiarin akat ba metemer je nai pusia sim zila. Bi ajang zat zin nang kejam bilami, mabang mesra bangla nebu asir lungsen mulungsua akat zayariba nisung kaje. Medemer da jongwa sese tetemse.
2: Hau, kanganang shida gaji.
1: Anu, kisaji, ner medemer jagi na yariyar bang. Naya ner medemer ji mi ba yari zila. Da seba, idem ji angadada, mededa sunugi shim zibaji nangdakar.
2: Hau, shida gaji.
1: Tana buba nung,

0: mudada asnu ki shims ba jin ndagar
1: ha ni aje kang anang shi da ga aje
0: anu udang tanda boba nongji takir mas sa ga takatsir ga si zila dan sa wo ya na mitmer kar bu udang asnu dang nong ye aki zi ba mesra wang la mi shi zi ba na iba tim la ba nongji mitmer de ma kar bu lyo wo ya asnu ali ma nong ali as nongji
1: ai tu shi da ga wa je ya ma je ai ga le aje
0: anongji takir mas sa ga takatsir ga si zila Tashiner ni na murumura biya kitsuba jidang mitutba nisungma sasaka tangara sushiya temi magi aria bilma asir mulung suwa gatsuba mitumur kaji asin takamnung kanang nang dakar yamaji naya asir niya nir mitumur asir kan mitumur jagi iba maji inyak rabang la asinukia kasaji asinukia inyak zila ibaji kanang dung dibang
1: kanang shidakaji
0: anu tasimbuba nungji Molongduk metemer kasit la, iba qualities ya, kanang tung dibang ya. Kijiba sama lam metemer aiga, liaga asnuk molongduk metemer di sa tung dibang pasung nung na. Anung jitin sa tiajak nung, shibai asin mudukzi, asnuk team dem, dejashi, debla, idem achurudang, tatem dashi alir, iba nisungje asin metemer tachung da, asin ishidzi.
1: Kanang shidagaja.
0: Anu bezibuwa nung positive attitude akitba metemer. Iba qualities ya nizla. Tangar nak ta chung nang rebrang dat pa. Asir asin damakuk tamang dia nung ali danga. Asin nem tim la ta sin agatya. A chung si dat pa nisung ji metemir ta chung ka asin zetetim si. Metemir kar ibu asin makuk danga. Misira wang la asin kudama siba nunga. Eh, paibu ya maji minyak tetrawo. Ji, ni shukudu na ta siba iba ma metemir dem tumas sawo ya saka. Na, damakuk aluaga na tako nguaga idem nung ji. Kanang ta chungwa ge achung shiba iba qualities aliba metemer shim zba ji kanang nang dakar anu pungu bu banung mirka asung da aliba metemer iba qualities aliba ji shim zla sunu ki na yi mizama la salimu ko aser tanga ma ji ma jim zi chung zi dam am shiba ni sung ga ji ku da nga metemer da chung ga ma gam da za sunu ki na metemer ki ji ya ma ji nga iba na sunu ga aser asung nung ji Tachung nung asung da da liba mitimer shim zi ba ji kanang tung di bang. Na bu ki ja aji aji ma sir na salimu gu ma jir saka nir mitim zir ji. Nir mitim la ji iba ma aji aji nung ji mazu ki liar bang la mimiditi na iba imiya ji awu za si nung ji. Asir iba imiya ji sipaduk za si nung ji. Asinu ki mitimer dak iba qualities ji alima liba ji. Mitit zi ba ji kanang nung da gar.
1: Asir. Nga sa tung di bang aji.
0: Asir. Truk bu ba nung ji, uji shi ba dindang asir demulung tisadok metemer idem qualities akit ba metemer di asinu ki metada shim zila nung dagar. Dan asinu ki udang ngudar, kelem metemer ji ji ba gati asiyuk zi ba, misir wang la kelakuk zi ba, asir damajung lenmangi idak zi ba, ayi gadang liar.
1: Ani, shi da gawo.
0: Anung ji, Kecha mimsha miyoi asinden demulung duka dindang shi sazagi aliba chakla demji. Metemer da chung kadak aliyar sinung ji. Tanda iba putu nung ya po. Asinu ki metemer shim dang ji. Uji shiba asir kanang tindang. Asir tumulung tisatok metemer. Iba qualities aliba metemer ji shim ziba ji. Kanang nang dakar.
1: Ani, kanang shitaka ji.
0: Anung ji, itim qualities dim ji. Asini metemer da chung kadak nung yimlar. Asir kisa ji. Ni mizunga shiba ma asindaka ali ziba ji tung tibanga waji na. Ner metemer dak jidang nai ta chung ji. Expect masa tu, saka anda tak iba qualities tak cuma je alih sebab je nung tak ker. Dah aja.
1: Ayah ni tahu nung ya, nung ni tahu asal pada cung ayah kamu dah rugi ya, kamu bela bela merah ya. Sebabnya, macam ni ya, tak buat balal kui kasihliar iba nang je, terasa rasa si tak cina tu ya kan.
0: Ayah tu aja si tak aku macam ni. Tapu balala aiga liar oya na. Anung je asal nuk macam ni aiga dang liar asal panok sih aja. Yemia palala benalir kar asni saklukur asranu karbu ya asnu yem saklukur medemer sa asnu age na
1: aito aito
0: saka udang kiungur misra mangla class pro asba age medemtsa sa akmer panukja aje asnu ki yamailem sa zako kunani pilamba age
1: aini aini
0: mizung bubanung chichi ba medemer da serje asni shiba den tumulungnung tarandak ba kacha makai sa tuksa dwa de blaser de jaja gilem sa tep deter iban nisungje asin tembar da jiza ko na da kum nung ku ba dia churu dia achuruaga iba tembarina ku tanga aji

0: Polis asir uka daktashi awuzi saak matukur.
1: Haunni,
0: asir
1: haunni.
0: Matimir dama jungun matimba achanga iba ma atalukpa damji aji ayi gadang achang sharu dar wasnugi mua aru rana. Anungji matimir achanga sindakam nung tachung asir dama jungana rungla bener aru zara sunungji. Tachung tibaji titi kangadang chunga shisa dangar matimir dachung shim nung dang asindakamji aji titi belasida changradama alizi.
1: Hau, hau. Iya, kangadang shida gaji.
0: Anu orang tatumsa ni sini baje, matemur ya sini siapa kipung tasha, asin tak kami tajung mesra, tama jung agam tuji, aji matemur tak ya tu luka kata liar. Anu tak kami nung experience tajung mesra, mala tama jung dem, aja kya matemur aja ngah team baga asinu ya aja ngah share. Asinu ki nisung ahi kadun matemur saka asin tu mulung atuk baju bu, tishim dat ishi kadang aliar sinungji, parnukji asin tak nungi pila mu takzi, titi asni imya tacung tiba pensia, asin akaba tacung tiba ki lemsa tiba, parnuk dan matem zibaji asin ki merang zila. Alimanung nisung ajak tak tashi mai jilir. Uda asinuk ya tumiyung pungu mametemba ma, matemur tsengta nunga asinuk differences ji ahi kadang ali zago. Saka katika mudung shiza asir asizuk taba kodang asnuki metemdir tabla asir takok chindi asnuki ajuruza.
1: How ni?
0: English uganung, a man is known by the company he gives tashalir. Anungji takok asir tabla ngwa dangar dangungi akam tsubungunura asnuki metemriya kangajunga shiza dangasa dangar shimzila. Tasba udang aji ni temulung nung siapa tenang iba yang lemsa dapat dah pilih malih ba kan aji mabang sih tak mengaruh je kadang pelar di ni ang tebel apa de?
1: Iya, hau ni tanda buat kadang sih saja dah cungai orang azu gua aji nazar nungi kasa pelar aku.
0: Hai jahat udang mabang tak cung nungaji rup ter no je.
2: Asnuki lanur dem sendong nung Choosing good friends tasiba unak nung atulalam doar sir tuluk sinsaksim akiba asnuki angashiyoku manani between the lines tuluk achanga kanadan ba asnuki tang angashiza.